Masih di Prodo Rapido, teman terbaik kamu. Pagi ini teman Prodo Suci update dulu ya informasi perakhiran cuaca untuk edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Informasi perakhiran cuaca teman Prodo, kita mulai dulu dari Pulau Sumatera. Di hari ini Kota Banda Aceh, Pekanbaru dan Palembang diperkirakan akan berawan tebal, sementara Medan dan Pangkal Pinang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang akan turun hujan disertai petir. Padang dan Jambi akan berkabut, sedangkan Bengkulu akan berawan. Dari Sumatera teman Prodo, kita beralih lagi ke Pulau Jawa. Di Kota Jakarta hari ini akan berawan tebal, sementara di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya akan berawan. Dari Jawa kita ke Bali dan Nusa Tenggara, di Denpasar, Mataram dan Kupang hari ini berawan teman Prodo. Sementara untuk di Pulau Kalimantan, di Kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, dan Tanjung Selor akan turun hujan yang disertai dengan petir. Dari Kalimantan kita geser lagi ke Sulawesi teman Prodo, di Kota Mamuju dan Palu hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan, sedangkan di Makassar, Kendari, Gorontalo dan Manado hari ini akan berawan tebal. Terakhir kita ke Pulau Maluku ddan Papua, di Ternate dan Sorong hari ini berawan tebal. Ambon dan Jayapura akan turun hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Manokwari, Jayapura dan Merauke akan berawan. Dan di Nabire sendiri teman-teman dua hari ini diperkirakan akan berkembang.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sa, ikut aku yuk.
8: Kemana?
7: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
8: Hah? Emang apa yang gak ada?
7: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
8: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
7: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
8: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
7: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
0: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 90,1 RRI Pro Devo Nabila, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026? Yap, hari ini tepatnya tanggal 23 kita memperingati Hari Anak Nasional. Jadi buat teman-teman semuanya, selamat Hari Anak. Pokoknya ya, menjadi anak yang baik, terus juga sayangi diri sendiri. Pokoknya spesial hari ini buat teman-teman semuanya. Saya juga termasuk anak gak ya? Anak di bawah umur gak juga lah ya, kan udah dewasa. Yap, buat teman-teman semuanya yang siang hari ini yang lagi istirahat ataupun juga di sekolah yang lagi belajar, karena kan udah masuk ajaran baru nih, liburnya sudah selesai kok. Kalau sudah selesai berarti kembali ke sekolah belajar gitu loh. Karena biasanya nih kita tuh malas gitu teman Pro 2. Kayak sudah libur panjang toh, baru begitu tiba-tiba masuk sekolah tuh rasanya kayak butuh adaptasi lagi. Padahal nih lingkungan sekolahnya masih sama. Kecuali buat kamu tuh yang contohnya nih baru masuk sekolah gitu, baru masuk SMP, baru masuk SMA, perguruan tinggi. Kalau masuk SD biasanya aduh, masih kecil-kecil tuh aduh penakut-penakut masuk sekolah. Karena kan mereka tuh anak-anak kecil tuh dong belum tahu tuh kayak lingkungan sekolahnya, teman-temannya juga pastinya ya gak biasa dari rumah tiba-tiba punya teman baru. Awal-awal tuh kayak malu-malu, lama-lama tuh jadi ya beradaptasi begitu ya. Oke, tentunya teman Pro 2 di edisi hari ini tentunya spesial Hari Anak Nasional. Nanti bakal saya update informasi mengenai Hari Anak, terus juga pokoknya informasi dari musik, dari kuliner, dari apalagi ya, pokoknya banyak deh. Kira-kira informasi apa lagi yang bakal saya update untuk kamu semua? Jangan kemana-mana ya, stay tune terus.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. All my life

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
1: lingkungan, lalu lintas,
2: budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Rani Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 semuanya, siang hari ini yang tetap sedia stay tune. Dan tentu saja buat yang lagi makan siang, selamat makan siang aja. Makan siang paling enak tuh apa ya teman-teman Pro 2? Soto, coto, bakso. Enak sih rasanya. Tapi kita pedoi ada kata tidak itu gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya, nanti saya bakal bahas tren gaya hidup yang semakin populer. Apalagi biasanya kita kan udah mulai tahu nih untuk hidup sehat, makan yang sehat, terus juga pola hidup yang sehat gitu ya. Gaya hidup sehat saat ini tuh semakin populer teman Pro 2, betul sekali. Karena ini pastinya diterapkan oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh sudah mulai sadar begitu toh untuk namanya olahraga, makan yang sehat, walaupun masih banyak juga sih yang suka minum-minum yang manis seperti itu ya. Apalagi kalau sekarang zamannya teknologi AI, terus juga pokoknya kecerdasan buatan ataupun juga konten-konten yang menarik itu banyak sih sekarang kita lihat kok konten-konten olahraga yang dipromosikan oleh para influencer ya di media sosial. Itu bisa menjadi salah satu pendorong nih teman Pro 2 untuk kita sadar tuh untuk hidup sehat gitu ya. Jadi fenomena hidup sehat itu tidak hanya terbatas pada konten digital aja sih, tapi melainkan juga praktik nyata yang diamati dalam kehidupan sehari-hari oleh anak muda generasi sekarang. Bagaimana? Kamu setuju toh?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar tuh...
2: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Balik lagi di Santai Siang Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu. Wow, matahari nih teman Pro 2, siang ini panas sekali. Ih, macam cantik begitu ya. Saya aja kalanya cantik loh sama matahari teman Pro 2, beneran. Oke, buat teman-teman yang lagi pada kerja, selamat bekerja aja. Yang lagi makan siang juga, selamat makan siang. Biasanya kalau makan siang itu kalau banyak-banyak langsung mengantuk, kah? Betul gak tidak yang teman produk? Apalagi kalau kita nih makan nasi banyak-banyak tuh, poros sudah span. Oke lah kalau begitu. Jadi pikiran juga sudah kayak mumet. Jadinya kayak aduh, tidur siang dulu. Boleh aja sih tidur siang teman produk, tapi jangan terlalu lama-lama. Apalagi buat kamu yang kerja begitu. Karena kalau misalnya kamu tidur siang lama-lama tuh teman produk, itu biasanya jadinya kita kayak aduh, malam hari tuh susah tidur begitu. Kayak kita banyak pikiran padahal karena kelebihan tidur siang. Betul kah tidak ini ya? Oke, teman produk, saya update dulu ya. Ini tren gaya hidup sehat. Tren gaya hidup sehat yang kekinian gitu teman Pro 2. Dan ini sekarang tuh memang kayak kita kalau misalnya kita nggak ikuti tren tuh teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya kita anak sekarang kan bukan gen Z lagi sebenarnya, gen Alpha gitu teman Pro 2. Nah jadi tren gaya hidup sehat sekarang itu semakin populer gitu. Nah kenapa? Karena itu gaya hidup sehat saat ini itu semakin populer dan juga diterapkan oleh berbagai kalangan masyarakat, apalagi untuk anak muda yang ada di Indonesia seperti itu. Karena anak muda sekarang itu kayak nggak mau kalah dari tren-tren, apalagi yang trending seperti itu ya. Kayak konten-konten olahraga itu juga pastinya banyak yang dipromosikan. Coba deh kalau kalian lihat begitu ya, gaya hidup sehat saat ini memang semakin populer di masyarakat, apalagi kalau ditambah dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan gitu ya. Jadi nggak perlu harus nonton influencer sih. Kalau mengamati olahraga sekitar kamu, contohnya kayak kamu jogging ataupun juga sepeda, jalan santai gitu ya, jalan sore juga boleh gitu ya. Nah jadi buat teman-teman semuanya boleh sih diterapkan untuk hidup sehat. Nah sebenarnya pola hidup sehat itu seperti apa gitu. Nah kalau kita bahas tentang gaya hidup sehat, itu merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan, kebugaran fisik gitu teman Pro 2. Jadi kita harus menyadari pentingnya kesehatan sedini mungkin gitu ya. Jadi kesehatan untuk diri sendiri dengan cara kita belajar untuk namanya menghargai diri. Terus juga kebugaran fisik dengan cara kita olahraga. Olahraga itu gak harus kayak yang mehong-mehong gitu teman Pro 2. Kalau nggak punya duit nggak usah lah yang terlalu mahal-mahal. Boleh olahraga contohnya ya yang ringan-ringan aja gitu ya. Kamu bisa olahraga seperti jogging gitu ya, 15 menit atau 30 menit seperti itu. Terus juga muncul juga pertanyaan tentang mengapa sih pola hidup sehat itu sangat digemari oleh banyak orang. Ya jelas saya juga termasuk teman Pro 2. Nah hal ini sekali karena orang-orang tuh mulai sadar tuh teman Pro 2 akan manfaat kelebihan dan mengaplikasikan hidup sehat itu ke seharian kita. Nah, kalau kita ngomongin bagaimana cara kita itu jadinya bisa mengatur pola hidup yang sehat nih teman Pro 2 ya. Salah satu contohnya nih adalah kalau kamu pengen hidup sehat adalah bisa jogging atau running gitu ya. Banyak sih orang yang sudah mulai melakukan kegiatan satu ini olahraga yang murah meriah gitu sih. Outfitnya gak usah mahal-mahal teman Pro 2. Kalau kamu punya sepatu olahraga, gas seperti itu. Bener kah tidak? Jadi kok tidak usah beli sepatu yang harganya 1 juta untuk jogging, jaket ataupun juga mungkin celana olahraga, kacamata gitu ya. Nggak perlu. Yang penting niat dulu. Karena kalau misalnya nggak niat untuk olahraga, ya sama aja beh, bohong itu namanya. Nah, jadi ya tidak perlu tenaga yang berlebihan juga gitu ya. Terbukti sih. Karena kalau misalnya jogging nih teman Pro 2 efektif untuk membakar lemak. Apalagi kalau lemak di perut, biasanya para wanita itu paling gak suka kalau sudah kelihatan lipatan lemak di perut, betul kan tidak? Aduh, kayak kita macam tidak pede seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita punya baju kesayangan terus kita pakai, baru dia tuh kelihatan lipatan lemak. Aduh, macam gimana kita menyalakan baju, ini baju kecil kah atau bagaimana gitu ya. Oke, selain olahraga, konsumsi makanan yang sehat juga atau clean food. Nah, jadi jangan makan yang junk food gitu teman Pro 2. Semakin banyak yang menarik sih yang clean food, yang pokoknya makanan sehat clean food gitu ya. Pokoknya banyak yang tidak kalah sehat, lezat pokoknya dari makanan seperti biasanya. Kalau kamu yang suka boba atau jus-jus yang ditambahin susu dan gula, agak bagus untuk kesehatan teman Pro 2. Nah, nanti saya lanjut lagi bahas. Ini masih terkait tren gaya hidup sehat yang semakin populer di masa kini. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
8: Ya, balik lagi di Santai Siang bersama Pro Travel Nabila, teman terbaik kamu. Buat teman-teman semuanya yang lagi bekerja, ya selamat bekerja aja. Panas sih di luar, betul sekali. Jadi baiknya nih teman Pro 2, kalau kalian nih keluar rumah toh baru pakai motor, itu lebih baik kan pakai sunscreen kah, pakai sunblock kah. Karena beberapa, kayaknya hampir 2 minggu mau 3 minggu nih Nabila panas tuh, pijak apakah, betul eh. Jadi kayak mau keluar rumah tuh aduh, kayak macam langsung kita pukul itu kayak belang-belang begitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu nih tidak pakai jaket toh, itu biasa kangen tuh pasti beda warnanya dengan kamu punya apa bagian tangan lainnya, seperti apalagi pergelangan tangan pasti sangat beda seperti itu. Jadi bagusnya sih teman Pro 2 tuh pakai sunscreen ataupun juga bagusnya pakai sunblock gitu ya. Pokoknya SPF-nya tinggilah teman Pro 2. Kalau misalnya ada yang SPF 100 itu lebih bagus lagi sebenarnya. Karena biasanya kalau cuma 35 atau 30 atau 50 kayaknya macam kurang seperti itu. Apalagi siang begini panas pica bolong sekali. Betul kan tidak? Sudah begitu perawatannya ekstra mahal. Kalau untuk kasih belang-belang gampang saja sih sebenarnya. 5 menit saya kubah jemur di luar sana selesai. Pasti itu belang-belang. Tapi kalau sudah perawatan butuh lama begitu ya. Oke. Yang lagi makan siang, selamat makan siang aja. Biasanya kalau teman-teman semuanya kalau udah pemalas keluar rumah tuh, kita kadang lihat itu di kayak marketplace gitu ya. Makanan apa ya yang lagi viral? Atau enggak ya udah biasanya kurir aja. Cuma biasa, sekarang kurir mahal ya teman Pro 2. Tergantung jaraknya teman Pro 2. Kayaknya terakhir kali saya pakai kurir itu berapa bulan yang lalu ya. Astaga, ribu harga saja itu har 10.000, 15.000. Padahal cuma dekat saja nih. Dekat itu ya. Di pokoknya tidak sampai auri begitu. Datang ke RRI begini memang sudah 10.000 ya tuhar. Mahal sekali. Mungkin karena BBM juga naik di Ruda, dia juga mahal ya, kita maklumin aja gitu ya. Oke, ngomongin tentang makanan yang viral nih teman Pro 2. Kamu tahu kan tidak makanan yang lagi viral? Pokoknya banyak. Kalau misalnya kita lihat scroll di Instagram atau Facebook atau apa,

Itu banyak tuh makanan yang bisa dibilang kuliner-kuliner yang popularitasnya tuh viral sekali. Tapi 2 bulan kemudian baru dia turun. Kenapa ya sama berdua? Betulan. Jadi kayak fenomena kayak bisnis kuliner yang viral mendadak itu sering terlihat kayak di era digital tuh, kayak konsepnya menarik. Banyak brand makanan yang cepat terkenal melalui media sosial. Tapi popularitasnya tuh kerap tidak bertahan lama gitu ya. Pas kita mau beli kemudian harinya, loh kok sudah tutup seperti itu. Nah, kondisi seperti ini biasanya menunjukkan bahwa viralitas itu tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Jadi nih, kenapa bisa begitu teman Produa? Kamu tahu kan tidak? Kalau kamu belum tahu, nanti saya akan kasih tahu. Jangan kemana-mana, saya punya lagu yang paling enak buat kamu dengerin siang hari ini. Apalagi habis makan siang, kamu ngantuk, toh kamu butuh istirahat. Jadi enak dengar lagu ini.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Prodwe FM.
4: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2. Kamu mengantuk atau tidak? Sudah, kalau mengantuk itu biasanya tuh sudah jam-jam rawan. Jam segini jam rawan, betul sekali. Karena habis makan siang, ya udah mulai mengantuk. Seperti tadi, mengantuk atau menguap itu bisa menular. Betul kan ya teman Pro 2, tapi betul sih. Coba kamu menguap, baru kamu teman sebelah juga akan menguap. Betul toh. Oke, kita balik lagi ke laptop. Kita akan membahas tentang biasanya ya popularitas kuliner yang viral gitu teman Pro 2. Kamu tahu ini, dulu saya ada satu sih, saya lihat tuh dia viral sekali. Dia selalu upload tuh kalau nggak di Instagram, di Facebook, di TikTok teman Pro 2. Pokoknya berbagai media sosial tuh dia upload itu tiap hari dia punya kuliner seperti itu ya. Terus pokoknya berapa bulan nih, 3 bulan begitu, pas sama pesan kembali dia tidak jualan kah, bagaimana kok puh hati, paling tidak enak kan ya. Begitu sudah, kalau misalnya sesuatu yang viral itu cepat turun dalam Pro 2. Kenapa bisa begitu? Pertama yang harus kamu ketahui ini teman Pro 2, itu tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi beberapa makanan yang viral sering kesulitan itu berkembang karena tidak mampu begitu ya menyelesaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah gitu ya. Karena tanpa inovasi nih teman Pro 2 atau variasi yang baru begitu pada konsep atau maupun juga penyajian, kamu percaya saja ya, minat terhadap makanan tersebut itu perlahan akan menurun. Betul sekali. Jadi kalau tidak beradaptasi dengan perubahan, kamu hanya stuck begitu saja dengan kuliner, oh kelar sudah. Nah, yang kedua yang kamu harus perhatikan nih teman Pro 2, kenapa kuliner yang viral begitu teman Pro 2 itu cepat sekali dia akan turun. Nah, selain yang pertama adalah tadi tidak beradaptasi dengan yang namanya perubahan. Yang kedua adalah kualitas yang tidak konsisten gitu teman Pro 2. Kenapa tidak konsisten? Contoh nih, kamu sudah tahu nih ada bumbu-bumbu yang ini bikin enak. Terus kamu tidak konsisten bikin bumbu seperti itu, kamu malah kurang-kurangin ataupun juga kamu tambah-tambahin bumbu yang lain. Jadi rasanya tidak seperti semula. Itu biasanya akan membuat kita punya kuliner itu down gitu ya. Karena viralitas sering itu membuat permintaan melonjak cepat gitu. Dia cepat sekali. Jadi banyak permintaan gitu ya. Tapi tidak semua bisnis itu siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional gitu kan. Nah hal ini juga nih teman Pro 2, ini bisa menurunkan kualitas rasa, penyajian, pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya dia sudah datang nih beli di kampung tempat, terus kampung pelayanan tidak baik, itu tuh kamu lihat ya, kamu viral juga. Akhirnya membuat kamu jadinya turun gitu ya kampung kuliner. Karena ya pelayanannya, penyajiannya tidak seperti sedia kala, tidak konsisten, oh selesai sudah ya. Nah yang ketiga itu strategi pemasaran itu tidak berkelanjutan. Kalau kita pengen kuliner gitu ya teman Pro 2, untuk kita bertahan kuliner itu kita harus tahu nih strategi pemasaran kita. Nah kita harus tahu nih, kuliner kita ini disukai kalangan Gen Z ke, kalangan Gen Alpha ke, kalangan umum ke, atau bagaimana seperti itu. Nah jadi kita harus tahu nih strategi pemasaran yang harus kita tuju gitu ya. Karena banyak bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching agresif, biasanya lewat kayak influencer gitu ya, atau food vlogger. Ini biasanya untuk menarik perhatian cepat gitu ya. Tapi kamu percaya nih teman Pro 2, tanpa strategi lanjut, lonjakan minat tersebut juga akan menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Kamu jadi bingung kan, jadi sub kuliner kenapa tidak laku, kenapa ini pembeli juga makin minatnya makin sedikit seperti itu. Itu karena strategi pemasaran itu tidak berkelanjutan. Ini biasanya orang-orang ekonomi ini tahu, paham betul bagaimana caranya strategi pemasaran produk.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yap, balik lagi di Pro 2 Sande Siang, teman Pro 2. Ada yang lagi makan kan? Makan yang enak, yang banyak, biar cepat besar seperti itu ya. Baru kalau makan tuh jangan bicara, kenapa? Baru nanti kok kesedot, baru deh tau rasa ya. Atau enggak lidah tak gigit lagi. Sakitnya tuh bukan di sini sebenarnya. Sakitnya yang dia yang rasa gitu, teman Pro 2. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selalu bergabung aja. Yang ngantuk ya udah deh, ngopi dulu. Ngopi yang dikit aja gitu ya. Lebih bagus sih tanpa gula, teman Pro 2. Biar ya bisa menghilangkan rasa ngantuk. Kok kalau kasih tambah gula banyak, selamat sudah seperti itu. Oke, buat teman-teman semuanya, tadi kita masih bahas kenapa ya kalau kuliner itu yang viral pasti dia cepat turun gitu, teman Pro 2. Kan tahu kenapa? Nah, biasanya nggak punya identitas brand yang kuat. Jadi bisnis yang hanya mengejar viralitas ini, teman Pro 2, sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand gitu ya, yang kuat dan mudah dikenal konsumen. Jadi tanpa identitas yang jelas nih, brand itu hanya dianggap kayak ya kayaknya itu hanya tren semata, sementara saja begitu ya. Jadi gampang dilupakan, apalagi sekarang nih banyak persaingan di pasar gitu, teman Pro 2, semakin ketat. Tapi kalau kamu tuh nggak punya brand, oh selesai sudah ya, gulung tikar. Terus juga tidak mengerti kebutuhan konsumen. Kalau tadi kamu punya brand, terus kamu kok tidak mengerti kebutuhan konsumen, oh selesai ya. Mungkin kalau kamu punya pengen cari orang yang bisa promosi, oh gampang, ada teman-teman Pro 2 yang bisa promosikan ya. Tapi kalau mau ditanya bayarannya berapa, gampang, itu bisa diatur teman Pro 2 ya. Jadinya kayak saya ini teman, apa ya, promosi teman-teman di sini, tidak apa-apa tuh, biar dong juga dapat duit di luar sana gitu loh, biar dikenal gitu ya. Jadi jangan hanya dong suara saya di radio, tapi dong juga dikenal gitu ya, wajah-wajah mereka yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep seperti apa ya. Harganya berapa? Kamu atur dorang dengan dorang aja. Kamu DM dorang aja. Kamu tahu-tahu dong punya sosial media, jadi kamu atur dengan dorang saja. Mungkin kakak harga teman kah? Boleh. Kakak harga fans kah? Boleh. Seperti itu. Jangan gratis, soalnya juga dong juga butuh biaya untuk ya, untuk menjadi kamu, untuk kamu promosi kamu punya produk-produk seperti itu ya. Jangan aja terima kasih, aduh. Kalau terima kasih, aduh, saya juga bisa seperti itu. Oke, selain tidak punya brand yang kuat ya, kira-kira ada brand yang besar atau tidak ya? Bisa sih, kita cari-cari aja nanti ya. Kamu itu harus tahu nih, mengerti kebutuhan konsumen itu seperti apa. Karena kesuksesan jangka panjang dalam berbisnis nih, teman Pro 2, apalagi bisnis kuliner, itu sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen tuh seperti apa secara mendalam. Karena banyak tuh usaha terlalu fokus pada konsep inilah itu seperti itu ya. Tapi kamu tidak tahu tuh kebutuhan konsumen tuh seperti apa. Oke, semoga siang hari ini informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk membahas tentang popularitas kuliner. Oke, saya punya lagu spesial nih buat kakak Ronald. Lagi makan tuh makan saja seperti itu ya, biar kenyang, terus juga tidak mengantuk, lanjut kerja.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

RRI Pro 2 FL Nabire, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Santai Siang. Lagunya Li Odra dengan Tak Selalu Memiliki. Kamu jadi ingat gak teman Pro 2? Filmnya Ipar Adalah Maut. Aduh, itu tuh dia po film saja. Itu macam kamu kayak mau cakar-cakar dia kah? Mau bagaimana ke teman Pro 2? Betul kah tidak? Karena ini bisa dibilang biasanya kalau kamu nih dengar lagu ini nih teman Pro 2 pasti kamu tuh pasti galau ya. Karena ya Tidak Selalu Memiliki itu adalah lagu terbaru Triodra, pokoknya dari soundtrack film yang menjadi ya yang booming gitu teman Pro 2, Ipar Adalah Maut. Pokoknya tahun lalu deh filmnya tuh. Waduh, saya kayak kamu tahu saya nonton film itu tuh, saya macam ganas betul. Betul sekali loh, karena kok dengar punya lagu ini, ini pokoknya membekas di hati gitu teman Pro 2. Terus juga kayak dia itu macam bisa menyampaikan cerita dalam film Ipar Adalah Maut gitu ya. Ya Tidak Selalu Memiliki itu mengisahkan tentang patah hati dia teman Pro 2. Pernah toh kan patah hati? Ya pastilah kan bilang tidak pernah patah hati, omong kosong. Kita semua tuh pernah patah hati, saya juga pernah patah hati teman Pro 2. Ya pokoknya waktu masih ABG anak baru gede, terus juga waktu sekolah begitu ya, sering patah hati loh. Zaman-zaman kuliah juga sering patah hati. Sekarang masih patah hati yang enggak loh. Ya beda ceritanya kalau patah hati waktu kita masih tahu-tahu baru tahu CINTA. Tahu-tahu CINTA toh, itu sudah baru-baru mengenal CINTA jadi ya patah hati gitu ya. Jadi kalau kamu bilang saya tidak pernah patah hati, kamu omong kosong saja. Tidak ada tuh yang namanya tidak pernah patah hati ya. Jadi pesan yang disampaikan itu lewat lagu ini nih teman Pro 2, mencintai itu tidak adalah hak, namun ya kita harus siap menerima kalau memang ya itu bukan kita bertakdir dengan orang tersebut. Seperti itu ceritanya dalam lagunya ya. Pokoknya kalau kamu belum nonton film Ipar Adalah Maut, mendingan kamu nonton sudah biar kamu tidak penasaran gitu teman Pro 2. Karena ini bagus sekali. Ini film yang di karya dari Hanum Bramantio. Pokoknya kalau dia bikin film tuh bagus-bagus sekali ke. Aduh, kapan ya kita bisa bermain film? Film apa ini? Terus dinyanyikan lagu sama Leodra. Leodra aja suara bagus, jebolan Indonesian Idol. Pokoknya ya udah kamu tinggal lihat aja di TikTok kah, di YouTube kah, kan tinggal scroll aja film Ipar Adalah Maut begitu. Jadi kamu nonton aja filmnya. Soalnya kalau saya kasih tahu nanti apa ya, ada yang belum menonton tuh adik kayak gimana ya, biar kamu ya biar kamu tidak penasaran, kamu nonton sendiri saja begitu. Oke. Ya udah buat teman-teman hati-hati di jalan, berhubung pada sekali jangan mengebut-mengebut. Karena kalau kamu mengebut nih, aduh, ya sudah nanti kamu sendiri tahu akibatnya seperti apa. Oke. Ya udah yang lagi kerja kembali, belum pulang dong. Ya pastinya semangat kerjanya. Ya memang cari cuan tuh capek.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Turn the music up for me, Chris.
1: Hey.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: for kids. Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produen FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Oke, dari jalan mereka nomor 74 di Papua Tengah. Selamat sore, teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dengan kamu. Kita masih dengan sore. Kok sore ya? Kita masih dengan segmen santai siang sampai nanti di pukul 16. Dan akan dilanjutkan dengan sore ceria. Lesti Stay menemani kamu, menghibur teman-teman Prodo dengan lagu-lagu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Info Pro 2 FM.
1: Tanya Info Pro 2 bersama saya Lesti Declara. Kita ke informasi pertama, teman-teman Pro 2. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono tak menutup mata terkait persoalan-persoalan di lembaganya yang mendapatkan sorotan dari masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut seperti penyelewengan, pelanggaran hukum dan juga ketidaktransparanan pun menjadi perhatian Sudaryono. Dan sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka optimistis atas penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BMG yang baru. Wapres menilai pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian bisa memperbaiki tata kelola MBG. Menurut Wapres, kepemimpinan MBGN baru didukung komitmen kuat jajaran lembaga, sehingga program MBG dapat berjalan dengan tata kelola lebih transparan dan tepat sasaran.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, teman-teman Pro 2. SMA Muhammadiyah Yogyakarta kembali menjalankan program makan bergizi gratis sejak 21 Juli dengan sistem penerimaan berdasarkan kesediaan siswa. Dan sekolah menerapkan mekanisme baru setelah mengevaluasi masih adanya makanan yang tersisa pada pelaksanaan MBG sebelum libur sekolah. Sebanyak 550 dari sekitar 600 siswa memilih tetap menerima MBG, sementara sekolah menerapkan sistem kartu untuk mendukung distribusi dan tanggung jawab pengembalian wadah makanan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Demikian Info Pro 2 di sore hari ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026 yang dilansir dari rri.co.id.

0: makan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja? Wow!
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
7: Bring them out.
4: Teman terbaik kamu.
6: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari Jawa Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Masih dengan sore ceria bernama SD teman-teman Pro 2. Dan sore ini kita akan bahas terkait dengan daging kambing. Nah teman-teman Pro 2, tahukah kamu ternyata daging kambing ini merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Terutama ini pada momen hari raya dan acara keluarga. Nah, jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan diolah dengan cara yang sehat, daging kambing dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Jadi daging kambing ini mengandung protein berkualitas tinggi yang berperan dalam membangun serat ya, dan juga memperbaiki jaringan dengan tubuh. Selain itu, daging kambing ini juga pastinya kaya akan zat besi, vitamin B12, dan juga fosfor yang penting untuk membantu pembentukan sel darah merah, menjaga daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan tulang. Dibandingkan dengan beberapa jenis daging merah lainnya, potongan daging kambing tanpa lemak dapat memiliki kandungan lemak jauh yang memang relatif lebih rendah. Namun, cara pengolahan tetap berpengaruh ya terhadap nilai gizinya. Nah, pengolahan dengan cara direbus, dipanggang, atau dibakar tanpa banyak tambahan lemak ini dapat menjadi pilihan yang lebih sehat. Ahli gizi dari Kemenkes Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar mengonsumsi daging kambing dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Konsumsi berlebihan, terutama jika disertai makanan tinggi lemak dan tinggi garam, dapat meningkatkan asupan kalori dan lemak jenuh yang kurang baik bagi kesehatan jantung pada sebagian orang. Nah, dengan kandungan protein, vitamin, dan mineral yang lengkap, daging kambing dapat menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang apabila dikonsumsi secara bijak dan diimbangi dengan sayuran, buah-buahan, serta aktivitas fisik yang teratur.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. We were good.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

0: RR Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 dengan suara ceria bareng Lesdi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang manfaat mangga bagi kesehatan nih teman-teman Pro 2. Nah, tahukah kamu, ternyata mangga ini menjadi salah satu buah tropis yang banyak digemari masyarakat Indonesia karena memiliki rasa manis, segar, dan kandungan gizi yang beragam. Selain nikmat dikonsumsi langsung, mangga juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Mangga merupakan sumber vitamin C yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan membantu pembentukan kolagen. Buah ini juga teman-teman Pro 2 mengandung vitamin A yang penting untuk menjaga kesehatan mata dan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, selain kaya vitamin, mangga mengandung serat yang baik untuk melancarkan pencernaan dan membantu menjaga kesehatan saluran cerna. Jadi kandungan antioksidan seperti beta karoten dan juga polifenol ini turut banget membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Para ahli gizi Kemenkes Republik Indonesia menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi buah-buahan termasuk mangga ya, teman-teman Pro 2, sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Meski memiliki banyak manfaat, mangga ini tetap sebaliknya dikonsumsi dalam porsi yang wajar, terutama bagi mereka yang perlu mengontrol asupan gula. Nah, dengan kandungan nutrisi yang lengkap, mangga ini menjadi salah satu pilihan buah yang baik banget dikonsumsi secara hari-hari, dan ini guna mendukung kesehatan mental dan juga memenuhi kebutuhan vitamin serta mineral dalam tubuh kita. Can't love yourself? How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here?
1: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

satu Bigger Horse, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi WML sih dengan suara ceria bareng Mas Di. Tahukah kamu, ternyata daun cengki ini tidak hanya menjadi bagian dari tanaman penghasil rempah bernilai tinggi, tetapi juga ini menyimpan berbagai manfaat yang berpotensi mendukung kesehatan. Nah, jadi teman-teman Prodi, kandungan senyawa aktif seperti eugenol, terus juga flavonoid dan juga tanin membuat daun cengki ini banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional maupun sebagai bahan baku minyak asiri ya, waduh. Nah, ini menurut pakar penelitian dari ahli kesehatan dari Kemenkes RI, salah satu manfaat yang paling dikenal adalah kemampuannya sebagai antioksidan. Ya, jadi senyawa eugenol ini membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit kronis. Nah, selain itu, kandungan antioksidan pada daun cengki ini juga diyakini berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Daun cengki juga memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Karena itu, ekstraknya ini sering dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk membantu menjaga kesehatan mulut dan gigi. Dalam pengobatan tradisional, air rebusan daun cengki kerap digunakan sebagai obat kumur atau membantu mengurangi bau mulut serta meredakan iritasi ringan pada gusi. Nah, di sektor industri, daun cengki ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi ya, teman-teman produa. Melalui proses penyulingan, daun ini dapat menghasilkan minyak atsiri yang digunakan sebagai bahan baku kosmetik, aromaterapi, produk kesehatan hingga industri makanan dan minuman. Dan pemanfaatan daun yang sebelumnya dianggap limbah perkebunan juga dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani loh, teman-teman Produa. Nah, meski memiliki banyak potensi manfaat, para ahli juga mengingatkan bahwa penggunaan daun cengki sebagai terapi herbal sebaiknya dilakukan secara bijak. Khasiatnya dapat mendukung kesehatan, namun tidak boleh dijadikan pengganti pengobatan medis yang telah terbukti efektif. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan juga untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaannya pada berbagai kondisi kesehatan. Nah, dengan semakin berkembangnya penelitian mengenai tanaman herbal, daun cengki diperkirakan akan menjadi salah satu komoditas yang memang semakin diminati. Selain memberikan nilai tambah bagi sektor perkebunan, pemanfaatannya juga berpotensi mendukung pengembangan produk kesehatan berbahan alami yang aman dan bernilai ekonomi tinggi pastinya.

Oke, 90,1 FM Megahertz, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi UI di studio pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur. Saatnya kita mendengarkan Tahrim dengan sama Agrib di daerah Kabupaten Nabire dan sekitarnya.

0: Without my sister,
1: I'm

حي

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Moheng?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Rere Prodana Wira, teman terbaik kamu. Kita mengisi dengan sore ceria bareng SD, teman-teman Produa. Dan kali ini kita akan membahas tentang diabetes. Nah, teman-teman Produa, ternyata banyak orang bertanya-tanya apakah diabetes itu atau penyakit gula merupakan penyakit keturunan. Nah, ini pertanyaan yang memang sering banget muncul ya, teman-teman Produa, terutama jika ada anggota keluarga yang mengidap diabetes. Faktanya, diabetes itu bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan. Tetapi, gaya hidup memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah seseorang akan mengalaminya atau tidak. Jadi, meskipun memiliki orang tua atau saudara yang menderita diabetes, bukan berarti kamu pasti akan terkena penyakit yang sama. Nah, diabetes ini, teman-teman Produa, adalah penyakit kronis yang terjadi ketika kadar gula atau glukosa dalam darah terlalu tinggi. Nah, kondisi ini disebabkan karena tubuh tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Nah, pada diabetes tipe 2, faktor keturunan memang meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit ini. Jika ayah, ibu, atau saudara kandung menderita diabetes, peluang kamu tuh untuk terkena diabetes juga lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat keluarga. Namun, teman-teman Produa, para ahli menegaskan bahwa gen itu bukan satu-satunya penyebab. Banyak orang yang memiliki riwayat keluarga yang diabetes ya, tetap hidup sehat tanpa pernah terkena penyakit ini karena mampu menjaga pola hidupnya. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga pun itu bisa terkena diabetes apabila sering mengonsumsi makanan tinggi gula, jarang olahraga, mengalami obesitas, atau menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Selain faktor keturunan, beberapa kebiasaan juga dapat meningkatkan risiko diabetes. Yang pertama, terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman manis, berat badan berlebih atau obesitas, kurang melakukan aktivitas fisik, pola makan tinggi lemak dan rendah serat, terus merokok, tekanan darah dan kolesterol tinggi, kurang tidur, stres berkepanjangan, bertambahnya usia. Nah, jadi beberapa langkah yang bisa dilakukan ya untuk menerapkan hidup sehat, yaitu batasi konsumsi gula, teman-teman Produa. Perbanyak aktivitas fisik seperti olahraga, jaga berat badan ideal, perbanyak konsumsi sayur dan buah, tidur yang cukup, hindari rokok dan batasi alkohol. Nah, diabetes memang memiliki kaitan dengan faktor keturunan ya, tetapi gaya hidup tetap menjadi penentu utama. Jadi riwayat keluarga bukan berarti vonis bahwa kamu atau seseorang pasti akan terkena diabetes. Nah, dengan menerapkan pola makan sehat, teman-teman Produa, rutin berolahraga, menjaga berat badan, menghindari rokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, risiko diabetes dapat dikurangi secara signifikan. Dan kita juga mungkin tidak bisa memilih gen yang diwariskan ya, teman-teman Produa, tetapi kamu bisa memiliki gaya hidup yang lebih sehat untuk melindungi diri dari diabetes.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: kita, makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM.

Oke, Rari Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 di studio pukul 19 lebih 52 menit. Dan kita cukupkan dulu untuk sore ceria. Next bakal SD menemani teman-teman Pro 2 di pukul 20 dengan ceria malam. Jangan galau malam-malam.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Kok nggak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat, 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang?

0: 1.
1: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma 1, artinya Tuhan cuma 1, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita 1. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, teman-teman Pro 2 masih dengan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng Lesdi nih, teman-teman Pro 2. Kali ini kita akan bahas mungkin buat kamu yang sering banget merasa perut kamu sakit atau nyeri perut. Nah, biasanya nyeri perut itu merupakan salah satu keluhan ya, teman-teman Pro 2. Merupakan salah satu keluhan kesehatan yang paling sering dialami masyarakat. Nah, namun tidak semua nyeri perut itu disebabkan oleh penyakit maag atau juga dispepsia ya, teman-teman Pro 2. Kolik abdomen dan juga dispepsia itu sama-sama menimbulkan rasa sakit di perut, tetapi keduanya itu memiliki penyebab, lokasi nyeri hingga penanganan yang berbeda. Nah, memahami perbedaan tersebut itu penting agar pengobatan yang dilakukan lebih tepat dan tidak berisiko memperburuk kondisi. Kolik abdomen ini merupakan nyeri yang biasanya terasa tajam, datang dan pergi atau hilang timbul ya, serta sering muncul di bagian bawah atau samping perut. Jadi rasa nyeri itu dapat menjalar ke punggung atau selengkengan, terutama bila berkaitan dengan batu ginjal atau batu saluran kemih. Dan selain itu, kolik juga dapat disebabkan oleh batu empedu, sumbatan usus, atau kejang otot saluran pencernaan. Jadi tanaman produk kondisi ini tuh umumnya disertai keluhan mual, muntah, perut kembung hingga sulit buang air besar, tergantung ya penyebab dan penyebab yang memang mendasarinya. Nah, sementara itu dispepsia itu atau yang sering disebut masyarakat sebagai maag itu merupakan kumpulan gejala berupa rasa tidak nyaman di ulu hati atau perut bagian atas. Nah, keluhan yang umum dirasakan antara lain cepat kenyang, perut terasa penuh setelah makan, kembung, mual, sendawa hingga sensasi panas atau nyeri di ulu hati. Menurut kriteria Rome yang menjadi acuan internasional dalam diagnosis gangguan saluran cerna fungsional ya, dispepsia itu bukan hanya disebabkan oleh peningkatan asam lambung, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh gangguan pergerakan lambung ya. Nah, ini infeksi helicobacteri pylori hingga interaksi antara otak dan saluran cerna, teman-teman Pro 2. Jadi berbagai penelitian menunjukkan bahwa dispepsia merupakan masalah kesehatan yang cukup umum, dan juga pastinya para ahli mengingatkan bahwa kita itu sebaiknya tidak langsung mengonsumsi obat maag setiap kali mengalami nyeri perut, sebab nyeri akibat kolik abdomen

itu memerlukan penanganan sesuai penyebabnya, teman-teman Pro2. Misalnya batu ginjal mungkin membutuhkan terapi khusus, sedangkan sumbatan usus dapat menjadi kondisi gawat darurat yang memang memerlukan tindakan medis segera. Nah, sebaliknya, pemberian obat penurun asam lambung tidak akan mengatasi penyebab kolik abdomen, teman-teman Pro2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
2: budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Prodona Bira, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 gak terasa banget di studio pukul 20:55 waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Bye-bye.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali. Walaupun malam hari ini Edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
3: Wow.
4: kalau kita enggak apa-apa.
3: Kalau mereka?
2: Ayo.
4: Dipertanyakan nanti.
2: Benar.
4: Oh boy,
2: bye. Boy.
4: Kobe senior.
2: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
5: Kita mau huru-hara.
4: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
2: Ini masih malam dong.
4: Udah sore lah, masih jam 7.
2: Ayo, sudah. Malamnya jam berapa tuh?
4: Malamnya jam 12 baru malam.
5: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
2: Waduh.
4: Kita masih baru hangat-hangatnya.
2: Bener, kehidupan musisi ya.
5: Aku baru menyala loh ini.
4: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
2: Oh iya, waduh. Nyapunya gimana ya?
4: Mulut kita blur.
2: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
4: Luar biasa.
6: Alhamdulillah.
2: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
4: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, sayang.
2: Oh, keren.
6: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
5: Mau ngomong soalnya ini masih ada cilok kayak gitu.
4: Ini
5: juga nih guys.
2: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
4: Iya,
5: di depan.
6: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
2: Aduh. Ya,
4: jadi dia kumisnya hoax.
2: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
4: Enggak ya. Memang ada sedikit.
2: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
4: Boleh.
2: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
7: Ada Rahel Olivia di sini.
2: Halo. Selanjutnya
8: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
9: Ada Charla dari Kalimantan.
2: Gak gitu dong. Charla Kalimantan.
9: Charla
2: gitu
9: dong.
2: Halo Charla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
10: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
2: Halo.
11: Halo, aku Rulaska dari
2: terakhir.
6: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
2: Tangsel Prat. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
4: Tangsel.
2: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
4: ya,
2: bisa ya.
4: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
2: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan,
4: yes.
2: Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 ya mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
4: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini. Kami diundang karena kami anak-anak.
2: Anak Charla.
4: Iya, anak Dima.
2: Benar. Berapa sih umurnya, berapa sih?
4: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak.
2: Oh.
4: Rata-rata.
5: Berapa puluh tahun yang lalu
4: sih.
2: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
4: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
2: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
6: Ya di-download.
2: Wah, tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
4: Kalau aku sih pendiam ya.
2: Wah, percaya sih.
4: Aku introvert.
2: Wah, percaya sih.
4: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
2: Aduh.
5: Dari yang apa ya?
4: Apa?
6: Dari yang sudah.
2: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
7: Enggak dong.
2: Oh enggak ya.
7: Oh enggak.
2: Bahagia,
7: okay.
2: Bahagia. Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
7: Eh. Salah jawab kan. Bahagia juga
2: Oh bahagia juga. Iya iya iya. Aman ya. Kau bikin dialihin. Kau bikin dialihin.
0: Cari aman.
2: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
1: Kalau aku bahagia.
2: Bahagia.
1: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Cuman nyanyi aja gitu.
2: Oh gitu.
0: Kira dari kecil diisi pertama. Makanya bisa nyanyi bisa.
2: Oh iya benar. Benar.
0: Iya, bahan bakar.
2: Benar. Benar.
0: Bakarannya bagus.
2: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
6: Kalau kecil.
0: Aku takut kalau dia jawab.
2: Kenapa? Kenapa gitu?
0: Iya dia enggak pernah kecil bener.
6: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
0: Emang umumnya apa?
2: Umumnya apa? Umumnya gimana?
0: Contohnya apa?
6: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
6: Iya kan. Saya orangnya dua.
2: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
6: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
2: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
6: Enggak iya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
2: Oh iya benar. Oh iya benar.
6: Ya daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy.
2: Kakak Tommy kecil main apa nih kecil ya?
10: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Di belakang dapur udah air laut jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam ya. Aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
0: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
10: Wow. Iya. Amazing.
2: baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
0: Dia nelayan ya, tangkap ikan sapu-sapu tapi.
2: Waduh.
10: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
2: Enak ya.
0: Sapu-sapu kok.
2: Enak.
0: Ayam ya.
2: Ayam benar.
0: Enggak ada amis-amisnya apa.
2: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
0: Kecilnya. Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku enggak.
2: Aduh.
0: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih apa itu apa? Yang dari apa pohon itu loh.
2: Apa?
0: Ada di Kalimantan.
2: Oh.
6: Kata karet.
2: Bukan. Jadi makan dong.
0: Ulat sagu. Yang panjang-panjang itu loh diambil dari tembikur. Tembikul. Tembikar.
2: Tembaga beda lagi.
0: Tembikar kayu itu ya. Tembilu. Kau yang orang Kalimantan. Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
6: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
0: Babol. Kamu apa? Ya? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
2: Gak apa-apa. Paham kok. Paham.
0: Kayaknya yeping banget dari tadi.
10: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
2: Tembolok.
10: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
2: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti yeah. Kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
0: Makanan favorit aku udang.
2: Udang keju?
0: Udang kedu. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
2: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
0: Enak banget. Apa ya?
2: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
0: Rasanya ada sungai-sungainya.
2: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya?
0: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang banget.
2: Iya.
0: Tanahnya nanah banget.
2: Nanah.
6: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
2: Oh iya benar.
6: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
2: rimbun ya.
6: Rimbun ya.
2: Oke, oh gitu.
0: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
2: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
0: pasti nggak akan ada yang benar.
2: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
0: Iya.
2: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
0: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
2: Waduh.
0: Ada yang baru pertama kali ketemu.
2: Oh iya benar.
0: Ini ya, masih ada ospek.
2: Oh iya benar.
6: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
2: Hari ini benar. Enggak salah sih.
10: Dia takut dia mulai panik.
2: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
0: Oh, yang paling muda.
4: Halo.
0: Yang paling
4: muda dulu. Aku.
0: Oh, aku.
4: Aku.
2: Gimana?
4: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
0: Mereka siapa?
4: Mereka yo kalian semua ini loh.
0: Kamu.
4: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini
2: Yeah.
4: Nice.
2: Okay.
4: Langsung senyum, sapa, salam.
2: 3S. 3S.
4: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
2: Siapa tuh?
4: Enggak tahu.
2: Oh, enggak tahu.
4: Pokoknya
2: ya.
4: Kalau dia diem, gua diem.
2: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
0: Udah malam
2: ya guys.
11: Aduh, kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
2: Oke.
11: Okay. Satu season
2: bener.
11: Langsung klop ya Kak Cala ya.
12: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
6: Emang iya. Emang iya.
12: Semua.
6: Emang iya klop banget. Emang iya.
12: Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu. Mm-hmm.
11: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
6: Iya, kamu sambil koprol kan.
2: Diam koprol.
6: Diam koprol.
11: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untuk mengganggu orang.
2: Benar.
11: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
0: Biasanya di kantor.
11: Di kantor. Kita ketemu.
2: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
11: Memang setelah itu begini. Emang udah heboh.
0: Gue udah kayak jaga image kayak halo.
2: Wow. Oke.
0: Iya udah manner banget gue kayak halo.
13: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
11: Oh. Wow.
2: Tenang apa nih?
0: Tenang Mbak Rabu. Kok bilang kau tenang?
13: Kan belum diomong, belum dibilangin.
11: Aduh. Iya sangat tenang seperti rambutnya tenang.
0: Iya, rambutnya tenang juga ya.
2: Tenang.
11: Enggak, guys, kita sama rambutnya.
2: Oh, iya benar. Benar.
11: Oh ya, enggak.
2: Kenapa kok enggak?
11: Enggak, ke Disa sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
2: Oke.
11: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
2: Oh, baru hari ini.
11: Heeh, bareng.
2: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
11: Eh?
2: Iya kan?
11: Oh, dilihat.
2: Udah lihat dong.
11: Udah like, comment.
2: Udah. Gimana ketemu Rio?
11: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor sama Rio tuh.
2: Ya pelor. Pelor. Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
11: Udah tadi.
2: Oh udah ya?
11: Udah. Di Idol bareng.
2: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
11: Calah, Kak Calah.
12: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
11: Kamu menamai aku Celi kenapa?
2: Oh iya, kenapa tuh?
12: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
11: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, udah Celi.
0: Dia lupa.
2: Gimana?
12: Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel.
11: Oh, ceretan kamu.
12: Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
2: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
13: Celo.
2: Aduh, salah.
12: Diman.
13: Dep
12: kolektor gitu. Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak gimana ya kayak wibawanya tuh
11: wibawa
12: sama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
2: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Produ FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
14: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya banyak.
2: Dari ya. U aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
1: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
3: Yeah.
1: Alright.
3: Gimana?
1: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
3: Merayu Mentari.
1: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
3: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
1: Makanya mau disebut.
3: Oh iya, iya, pantesan aman banget ya.
1: Aman banget.
3: Karena udah nggak ada.
1: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari ini?
3: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
2: Sinar.
3: Keluar.
2: Terbit.
3: Okay. Terbit.
1: Ah, itu dia, ya, gitu. Okay.
3: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
1: Oh,
3: gitu.
1: Oke.
2: Okay. Pergi bekerja.
3: Pergi bekerja.
2: Atau balik ke pasangan masing-masing.
3: Oh. Gitu.
1: Gimana maksudnya?
3: Aduh.
2: Masa sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
3: Iya. Takut banget.
1: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu. Gitu
3: iya, ya. Betul.
1: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
3: Yang nulis Kamga.
1: Oh, Kamga.
3: Mm-mm.
1: Alright. Yang di tahun 2026.
3: Kamga. Berarti 2026.
1: Awal tahun. Ya? Awal tahun rilis ya?
3: Bulan apa sih itu?
1: Oh, bulan lalu.
3: No. Bukan. Bulan apa ya?
1: Bulan apa yuk?
3: Aduh.
1: Bilang aja yang tamat gitu.
2: Mei.
1: Oke, okay.
3: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
1: Bener.
4: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
3: Oke. Mei.
1: Oh iya bener.
3: Iya, iya.
1: Mei. Lurus ya ternyata ya. Kirain dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
3: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau okay. Sekedar makan aja.
1: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
3: makan.
1: Ya?
3: Iya, makan.
2: Makan.
3: Iya.
2: Makan.
1: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
3: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
3: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
1: Bisa menikmati
3: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
1: Asik.
3: Jiwa dan raga.
1: Oke.
3: Okay. Sudah kami kerahkan.
1: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
5: Udah pernah ya kan?
1: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
5: Kurang lebih iya.
1: Iya.
5: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
1: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
5: Nggak salah awal tahun.
1: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
5: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
1: Oke.
5: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
1: Oh, kapan tuh?
5: Awal Agustus insyaallah.
1: Awal Agustus. Wah, wow, bentar lagi dong.
5: Judulnya Putar Arah.
1: Oh, Putar Arah.
5: Ciptaannya Barsena.
1: Oh, wow. Kebalbalasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
5: Iya, jadi putar balik aja.
1: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
5: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
3: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
5: Iya betul.
3: Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
1: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
3: Karena dari tadi nyimak saya.
6: puasa ya kan?
1: Oh iya benar. Ya. Benar.
2: Coba ya, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
1: Aduh.
6: Kamu jawabannya kayak gimana?
1: Gimana tuh?
5: Ada kotak pilihannya ya?
1: Aduh. Oh gitu.
5: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
1: Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
5: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
1: Aduh.
5: Gitu.
1: Oke, kenapa sih?
5: Kenapa?
1: Oke, lanjut.
6: Gak bisa terlalu tenang ini.
1: Kata lo cuy.
5: Gak bisa ning pokoknya.
1: Gak bisa ning. Gak bisa. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
5: Iya.
1: Awal Agustus nanti berarti ya.
5: Awal Agustus.
1: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
7: Eh.
1: Oh. Ya, awal aja, bercanda.
7: Coba.
1: Mantap ya.
5: Coba dinyanyikan.
1: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
7: Halo.
1: Masih bingung dengan lelaki itu?
7: Aduh, iya. Kemarin, minggu kemarin kita baru ketemu ya.
1: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
7: Aduh. Bener-bener.
1: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
7: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
1: Oke. Di tahun ini berarti ya?
7: Iya, okay. Tahun ini semoga.
1: Semoga.
7: Semoga
1: berarti belum pasti dong.
7: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
1: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
7: Betul.
1: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orangnya menyesal?
7: Enggak menyesal. Kan
1: menyesal.
7: Kita
1: ya?
7: Sudah bahagia.
1: Oh, iya
7: aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
1: Oh, iya
6: orangnya masih single tapi?
7: Enggak, udah ada orang.
6: Kamu masih
7: udah
6: single?
7: Ada.
1: Bingung dia jawabnya. Bener.
7: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
6: Kau.
1: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
8: Ini lagu ke-13.
1: Oke,
8: di bulan Mei kemarin aku rilis.
1: Judulnya adalah?
8: Satu Rumah. Sebenarnya ini proyek teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
1: Benar.
8: Biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
1: Iya.
8: Karena memang ini proyek teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label, sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
1: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
8: Ya beda, terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
1: Iya.
8: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
1: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
8: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
1: Oh iya benar.
8: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
1: Oke. Alright.
8: Gitu. Dan kau buat aku bingung rasanya.
1: Alright, terakhir Rio.
9: Terima kasih semuanya.
1: Keren.
5: Tentang apa kan Rio?
9: Bingung aku juga.
5: Oh kamu cowok bingung?
1: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
10: Terlalu dari garis tangannya sih.
1: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
9: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
1: Oke.
9: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak Duar.
1: Kok diem tiba-tiba.
9: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
1: Oke. Alright.
2: Teman-teman coblos aku.
1: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
5: Mau
9: dong.
1: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu
0: ya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa? You.
0: Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul.
5: Itu dia.
0: Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
6: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Oh,
0: alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
5: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio. Oke, next.
6: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
6: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Ada gitunya ya. Oke, selanjutnya. Ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
6: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
3: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
6: Oke. Masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
6: Tiap sayap 12?
0: Yakin?
6: Iya.
0: Betul.
6: Yes.
0: Masih fresh.
2: Ya, masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Oke.
0: Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
3: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Halo.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu-satu.
5: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin? Atau
2: ada show.
0: Okay.
2: Ada show
0: di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
4: Mei. Di keluarga.
0: Bintar. Oke. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
2: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
2: Ayo Rio.
0: Rio dulu.
2: Indonesia atau luar?
0: Apa?
2: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
2: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?

0: Yeah, you be.
1: Yeah, you be.
0: Yeah, you be.
1: Oke, alright, benar. Seru sih lagunya.
0: Pasti geger kan?
1: Iya, iya, benar. Seru sih. Seru sih. Rachel, Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
1: Oh wow. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
2: Kario, kario.
1: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
3: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
1: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
2: Oh, ini.
4: Aku Paduta.
1: Sini aja.
4: Besar-besar Indonesia ya.
1: Aduh.
4: Paduta.
1: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
4: Lo kan iya. Mengatakan dengan sopan.
1: Oke okay, gitu.
4: Paduta.
1: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
4: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
1: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
4: Karena pas itu kan dia di Malang.
1: Oke.
4: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
1: Oh.
4: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tapi aku ikut dulu sama kakakku.
1: Oh iya. Iya
4: ketemulah dia main tenis di sana loh.
1: Oh iya, main tenis mereka.
4: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
1: Iya sih, sebel sih kayak gini.
4: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Bagi foto.
1: Bagi foto.
4: Padahal kan bisa diambil dari IG.
1: Bener, Opa Duta ya.
4: Duta.
1: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
4: Boleh.
1: Jim. Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, nah. Sarla.
2: Aku Paulo Dybala.
1: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi okay.
5: Udah gak beli game lagi?
4: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
4: Siapa tadi namanya?
2: Paulo Dybala.
4: Gue tadi, gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
1: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
2: Semua orang pada
1: kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
2: Karena aku nonton yang 2022.
1: Apa itu?
2: Oh, tim apa?
1: Argentina.
2: Iya, FIFA.
1: Iya,
2: benar kan?
1: World Cup, benar.
2: Yang 2022.
4: Okay. Gue kira nonton timnas.
1: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oh, gara-gara itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin nggak ada. Dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
1: Iya, yeah, aduh, tahu loh dia.
5: Apa ini video call? Tahu.
1: Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya
1: ya,
2: lagi.
1: Yoi, Spanyol bro, let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
4: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
1: lebih awal pulangnya.
4: Kasihan.
1: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya. Satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
2: Tahu. Dari ketopi dulu. Ketopi.
5: Dari Belanda.
4: Apa kok sekarang?
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
1: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Ke belakang, ayo.
6: Halo teman-teman semua, selamat malam.
1: Malam.
6: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
1: Amin. Rio.
7: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
2: Asik sendiri.
7: Ya kan? Kasihan kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
1: Alright, lanjut Sharla dulu. Second scene gongnya soalnya.
2: Oh iya benar. Aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.

0: Oke, Sarah, silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik.
2: Ada di Argentina.
1: Ada streaming, ada streaming soalnya.
3: Ya, ya,
1: ya. Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo. Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh. Boleh, silakan, silakan, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Yeay. Terakhir, Second Chance.
1: Halo teman-teman. Kami hai. Dari Second Chance, ada Chai dan ada
4: Tommy Boli di sini.
1: Iya, Febrian nyusul.
4: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
1: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
4: Dan jangan lupa bombardir di sini.
1: Bombardir
4: sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
4: Pagi, siang, sore, malam, tengah
1: betul.
4: Malam.
1: Betul. Ya.
0: Boleh, boleh.
1: Terima
0: boleh.
1: Kasih sebelumnya. Muah.
0: Aduh.
4: Cuman.
0: Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
1: Yes.
0: Nanti ada di
1: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Music Live Chat.

0: gak tuh berita kemarin? Anak-anak berantem cuma gara-gara beda suku.
1: Iya, parah sih. Padahal kita kan satu Indonesia, cuy. Ngapain juga ribut-ribut kayak gitu?
0: Gue juga gak paham sih. Lahir di mana? Kulit beda dikit, bahasa beda. Tapi kan tetap sama anak Indonesia, ya gak sis?
1: Setuju banget. Yang penting tuh hati, bukan asal-usul. Gak keren lah kalau nyebar benci.
0: Mending kita saling support, bantu-bantu. Indonesia tuh gede banget, tapi kita semua bersaudara.
1: Ya udah, mulai dari kita aja. Damai itu keren, solidaritas itu kece.
0: Anak Indonesia itu satu saudara. Beda boleh, bersatu harus. Yuk, jaga persaudaraan.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di teman sama Edit. Teman lo di malam hari ini teman Pro 2 terakhir di jaga malam, jangan kalau malam-malam di jam 8 ini sampai jam 12 malam nanti tentunya. Seperti biasa gue bakal seru-seruan di malam hari ini, dan buat kamu yang mau seru-seruan juga, mau cerita mungkin hari Kamis ini ya, gimana hari kamu, boleh kasih tahu ke gue di malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2, jadi buat lo pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, Bro 2 Jakarta. Teman-teman kamu masih bareng sama Edit namanya Allah di malam hari ini tentunya. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film live action yang kemarin-kemarin sebenarnya sudah banyak ditunggu-tunggu dan juga sempat tayang juga. Ada Moana live action yang ternyata ini menuai respon yang beragam nih tentunya ya dari kritikus sejak mulai tayang di bioskop. Nah, sampai sekarang ini film ini mendapatkan skor 31% dari kritikus di Rotten Tomatoes dan ini menjadikannya salah satu remake live action Disney dengan skor kritikus terendah. Tetapi respon penonton malah jauh lebih positif, ini berbeda ya dengan dari kritikus. Karena film ini meraih 89% dari audiens di Rotten Tomatoes. Sementara penampilan Catherine Lagaya ini sebagai Moana juga banyak mendapat pujian nih teman Pro 2 ya. Gokil. Nah, sejumlah kritik ini diarahin ke visual film, di mana keputusan mengadaptasi kembali film animasi yang masih tergolong baru sampai penampilan Dwayne Johnson sebagai Maui. Ini dengan skor tersebut Moana menjadi film remake live action Disney dengan skor kritikus terendah keempat. Hanya berada di atas 102 Dalmatians 30%, Alice Through the Looking Glass 29%, dan juga Pinocchio dengan 27%. Gimana teman Pro 2 buat lo semua yang udah menonton, kira-kira menurut lo setuju gak sama pendapat dari para kritikus di Rotten Tomatoes? Kalau begitu lo salah satu yang setuju kalau film ini juga sangat-sangat bagus. Let me know ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus PMM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit di malam hari ini sesuai janji gue tadi ya. Gue mau soal dua film yang akan dirilis di tanggal yang sama nanti di bulan Desember 2026 pada 18 Desember. Ada Doomsday. Lucu juga, bagus juga ya Doomsday. Jadi ada film Dune Part 3 dan Avenger Doomsday tentunya ya. Kalau kemarin-kemarin gue udah ngebahas soal Avenger, sekarang mungkin gue bakal lebih fokus ke film Dune yang part ketiga nih, teman Pro 2 ya. Ini jadi dua film yang tentunya luar biasa besar yang kita tahu. Dune ya, yang ini triloginya juga besar banget. Dan yang ketiga ini akan menjadi penutupnya katanya nih. Sementara itu ada Doomsday, di mana ini juga menarik banget yang udah ditunggu-tunggu sama penggemar dari Marvel, karena ada Robert Downey Jr. yang kembali ke Marvel yang akan berperan menjadi Doctor Doom. Alright, ngomongin soal Dune Part 3, jadi emang kemarin sudah ngerilis trailer terakhir terbaru ya, di mana ini ada lompatan waktu yang cukup luar biasa, 17 tahun ya. Jadi Warner Bros dan juga Legendary Entertainment kemarin rilis trailer untuk Dune Part 3 garapan Denis Villeneuve, di mana sequel ini tentunya ditunggu-tunggu, di mana mungkin penonton akan diajak kembali menuju hamparan gurun Arrakis ya, sekaligus menetapkan garis waktu pasti untuk penutup sinematik dari trilogi blockbuster ini, teman Pro 2 . Jadi alur cerita berlangsung tepat 17 tahun setelah peristiwa Dune Part 2. Gimana kalau lu lihat trailernya, ini ngasih lihat krisis moral yang mungkin jauh lebih kelam lagi, lebih menegangkan lagi buat Emperor Paul Atreides yang diperanin sama Timothy Chalamet ya. Dengan perang sucinya yang udah menebar kehancuran di ribuan dunia tentunya ya. Dan selain maksudnya secara visual, nuansanya yang ditampilin ini juga lebih muram lagi, diperkuat dengan psychedelic unit khusus yang dimanfaatkan untuk menangkap gambar-gambar eksperimental yang tentunya kental banget sama emosi yang ada ya. Nah, di film ini juga sorotannya terdapat di pemeran-pemerannya, di mana ada wajah-wajah yang kembali dan juga ada pembaruan karakter baru yang tadinya radikal ya. Di mana Zendaya kembali hadir sebagai Chani yang tengah hamil di film ya, dan dipenuhi dengan amarah yang pada akhirnya menghadapkan Atreides pada pengkhianat politiknya. Sementara ada Jason Momoa juga yang kembali ke Arrakis dengan sebagai Hyde, seorang gula cloning dari karakternya yang telah tewas, Duncan Idaho. Jadi dari nama baru juga hadir di sequel ini, di mana menunjukkan Robert Pattinson yang berambut pirang platinum pucat sebagai Shytale, villain pengubah bentuk yang penuh perhitungan, berdampingan dengan Anya Taylor-Joy yang tentunya dia berperan sebagai Alia, saudara perempuan Paul yang teramat setia di tempat Broadway. Menarik ya. Ini Part 3 tentunya dinanti-nanti, karena emang di dua sequel sebelumnya ini juga udah luar biasa buat filmnya, dan ketiga ini kabarnya juga menjadi penutup. Gimana kalau kita bandingin, ini rilis di tanggal yang sama 18 Desember 2026, menurut lo bakal lebih oke Dune atau Doomsday? Kasih tau ke gue ya, kira-kira lo lebih nonton mana dulu? Lo boleh drop di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ditemani sama Edin Melo di malam hari ini tentunya. Di Jaga Malam Jaga Galau malam-malam. Anyway, selamat hari anak nasional ya. Tepat hari ini 23 Juli 2026. Ini menjadi hari yang spesial buat lo semua ya, anak-anak Indonesia yang mungkin menjadi generasi penerus bangsa Indonesia tentunya ya. Tapi kalau ngomongin soal anak-anak ya, mungkin anak-anak identik dengan bermain, terus apa lagi, fun, happy gitu ya. Tapi kalau urusan permainan, kayaknya gue gak tahu sih ngerasanya, kayaknya permainan zaman dulu sama zaman sekarang agak beda ya. Gak tau gak, gue udah mulai jarang menemukan orang-orang, maksudnya anak-anak yang kalau sore keluar rumah ngajak manggilin temennya buat main kayak petak umpet ataupun main engklek, main apa lagi, gobak sodor mungkin atau bentengan, gitu-gitu kayaknya udah jarang lihat gitu ya. Tapi emang permainan-permainan itu, permainan tradisional itu pernah jadi bagian keseharian anak-anak juga gitu. Mungkin era-eranya Edi juga masih pada main sih, mainan petak umpet segala macem gitu. Nah, permainan favorit lo anak-anak apa nih teman pro 2, permainan tradisional ya? Mungkin nih gue bakal ngasih sedikit beberapa permainan yang mungkin lo pernah mainin pas ketika lo kecil ya. Yang pertama adalah engklek nih. Mungkin buat lo semua generasi alpha yang gak tahu engklek itu apa, itu kayak ketika lo lihat ada kotak-kotak di bawah, biasanya digambar pakai bisa kapur atau batu bata gitu ya. Nah itu, terus nanti kayak loncat-loncat di atas kotak-kotak itu, nah itu engklek namanya. Main kelereng juga cukup sering dulu ya, permainan ini juga masih dimainin kalau dulu ya. Jadi kayak ya udah ditembak-tembak gitu kelerengnya, kenain kelereng lain, luarin dari lingkaran, gitu lah. Egrang juga ada, terus ada congklak juga. Congklak ini biasanya identik sama perempuan sih, tapi seru juga, maksudnya dimainin sama cowok juga bisa gitu kan, nggak harus cewek doang. Jadi main congklak juga oke, seru. Lompat tali ini mungkin kalau lo jiwa-jiwanya kompetitif ya, pingin tinggi-tinggian, ini bisa juga. Bakiak juga ada, petak umpet, ini mungkin yang paling common gitu ya, anak-anak sore-sore keluar main petak umpet, satu jaga, yang lain ngumpet, gitu. Yang lain yang jaga tuh harus nyari sampai ketemu gitu, itu seru. Bola bengkel juga ada, ini juga yang identiknya sama cewek. Cuma sebenarnya cowok juga bisa main gitu kan. Mungkin kalau cowok lebih main bola-bola yang lain gitu ya, bola-bola sepak segala macam. Gobak sodor juga ada. Ini harus ramean nih gobak sodor nih, karena ini permainan beregu. Ya di mana ini mengharuskan pemain melewati garis penjagaan lawan tanpa tersentuh gitu ya. Jadi kayak sebisa mungkin kita jaga jaga ngindar ya. Sama ada bentengan. Ini ada dua tim juga. Tim pertama buat jaga markasnya atau benteng biasa disebut. Nah, tim kedua itu merebut. Nah, gitu. Mirip-mirip sama gubak sodor, cuman ini dia merebutkan benteng atau markas gitu ya. Nah, kita teman berdua, mungkin buat lu semua kira-kira dulu lu suka main apa gitu kan. Karena emang ini jujur udah ngangenin banget sih, karena mungkin buat lo semua yang hidup dengan permainan tradisional ini ada core memorinya tersendiri gitu kan. Bahkan gue juga masih ingat banget core memori kita main petak umpet gitu kan. Jadi di perumahan gue dulu ada masjid baru dibangun kan. Nah, baru dibangun kan ada tangga buat konstruksi buat bangun di atasnya ya. Nah, itu ada teman gue yang ngumpet di atas, cuman gak bisa turun karena takut. itu lucu. Jadi pasti ada core memory tentang permainan tradisional ya. Dan buat kamu yang mungkin punya core memory juga, atau mungkin dulu lu pernah pengen cerita-cerita gitu, kira-kira lu dulu seringnya main apa nih? Main gobak sodor, mentengan, congklak, atau egrang mungkin ya kan, lompat tali.
engklek. Pokoknya kasih tahu ya, kasih tahu gue di malam hari ini, gue bakal ceritain juga. Atau mungkin lu adalah orang yang jago main petak umpet gitu ya. Cuman ngumpetnya di rumah, rumah ke rumah ya. Itu biasanya gak boleh tuh, susah dicari tuh. Itu peraturan tidak tertulis, gak boleh ngumpet di dalam rumah. Karena PR nyarinya, harus izin dulu ke orang tuanya.

Sahabat Pro2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdi Deklerek, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Anabir yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on nine worldwide.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

lari dari sini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, Kabupaten Tangerang menjadi wilayah yang rawan kebakaran akibat kemarau ekstrim. Sejumlah peristiwa yang menjadi amukan si jago merah mulai tempat pembuangan sampah, ilalang hingga lahan.

0: Terbuka. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang mengaku kebakaran terjadi sejak pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Menurut Agun Guntara, tercatat ada 11 peristiwa kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Tangerang, di mana Agung merinci titik kebakaran sampah di sentra Kosambi, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, kebakaran sampah di Simpang Bitung, Curug Hutan, Kecamatan Curug, dan kebakaran sampah di Jalan Gilimiring, Desa Kampung Rahayu, Teluk Naga, kemudian kebakaran lahan di Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, serta kebakaran lahan di Jalan Kampung Bugel, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sepakan, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, membenarkan. Dia juga menuturkan potensi krisis air bersih sebagai dampak kemarau ekstrim di Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, dan semakin meluas hingga ke 20 kecamatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo kembali melontarkan sindiran pihak-pihak yang pro kepada asing dengan menjelekkan Indonesia. Presiden Prabowo menyebut mereka adalah warga negara Indonesia yang mengabdi kepada bangsa lain. Presiden Prabowo kembali menegaskan pemerintah tidak anti kritik karena Indonesia adalah negara demokrasi. Penegasan kepala negara disampaikan dalam acara hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Presiden Prabowo mengatakan pada era kolonial Belanda ada pribumi yang berpihak kepada penjajah dan berperang melawan pejuang Indonesia. Mereka yang berpihak kepada Belanda disebut Londo Ireng dalam bahasa Jawa, di mana kepala negara menyebut pada era saat ini Londo Ireng berbalut sebagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM hingga pengamat. Menurut Presiden Prabowo, harus dipertanyakan sumber keuangan dari LSM yang membela kepentingan asing. Presiden Prabowo mengungkapkan adanya kampanye besar untuk membuat Indonesia goyah dan hancur. Mereka menarasikan Indonesia akan kolaps atau hancur dan narasi tersebut diulang-ulang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ragu melarang total rokok elektrik atau vape jika disalahgunakan untuk narkoba. Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan wacana pelanggaran vape yang saat ini dikaji pemerintah hanya yang mengandung narkoba. Soal kapan penerapan pelanggaran vape mengandung narkoba itu, Jamari mengatakan masih menunggu hasil kajian timnya. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Habibur Rahman, setuju bahwa vape dilarang di Indonesia jika dijadikan untuk menggunakan narkoba. Saat ini pihaknya masih menunggu kajian untuk pelanggaran penggunaan vape, dan ia menegaskan Komisi 3 DPR terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas bahaya penggunaan vape tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Lido, Bogor. Dalam amanatnya, Prabowo menyampaikan arahan terkait aturan tata kelola rokok elektronik atau vape.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya, Ronaldo Simbiak, yang dilansir dari rri.co.id.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
7: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di pagi hari ini ya. Tentunya masih stay di Pro 2 FM Nabire.

Neking Sono mau update informasi untuk kamu nih teman-teman Pro 2, di mana revitalisasi Candi Prambanan dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional. Nah, upaya tersebut juga diharapkan nih menjadikan kawasan candi ini sebagai living heritage yang tetap hidup melalui aktivitas budaya dan juga keagamaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Candi Prambanan ini berpotensi menjadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu dari berbagai negara. Pemerintah optimis peningkatan kunjungan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya. Nah, ia menyebut bahwa konektivitas menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Prambanan nih. Pemerintah mendorong penguatan akses transportasi termasuk penerbangan langsung dari sejumlah negara menuju Yogyakarta. Ia menjelaskan jumlah kunjungan ke Candi Prambanan pada 2025 ini mencapai 2,3 juta wisatawan, yaitu dengan 10% diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. So, ia berharap teman-teman Pro 2, peningkatan kunjungan wisata budaya ini dapat mendatangkan devisa sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat sekitar kawasan Candi Prambanan nih, gengs. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelestarian warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. Nah, dalam mendokrak perekonomian wisata ya, pengelolaan pariwisata Borobudur saat ini sudah menunjukkan perkembangan positif nih. Demikian pula disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Darderda. So itu dia teman-teman Pro 2 ya, informasi tentang revitalisasi Candi Prambanan yang ditargetkan meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya melalui konsep living heritage nih teman-teman Pro 2. Ya, dimana pemerintah memang mendorong ya peningkatan konektivitas wisatawan mancanegara dengan memperkuat akses transportasi nih menuju Yogyakarta. Ya, kita tahu memang salah satu pendorong yang bisa memperkuat ekonomi negara itu biasanya melalui perekonomian budaya ya. Perekonomian budaya itu adalah kita bisa menjaga situs-situs budaya yang ada di daerah nih teman-teman Pro 2 ya, tetap menjaga situs daerah itu tetap terjaga dengan baik, tetap terawat ya kan, dan dengan itu juga bisa menambahkan nilai plus dan bisa lebih mendatangkan turis mancanegara teman-teman Pro 2, dan bisa menargetkan kunjungan wisatawan gitu yang masuk ke Indonesia teman-teman Pro 2. Nah, karena dengan kunjungan wisata yang meningkat juga ya teman-teman Pro 2, kita tahu bahwa memang ketika kunjungan wisata ini naik itu bisa mendatangkan devisa sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat sekitar ya, sekitar kawasan nih teman-teman Pro 2 ya. Misalnya kalau di mana, di Biak ya. Kalau di Biak itu kan ada gua Jepang ya kalau enggak salah. Itu di Biak kan? Iya, takutnya orang salah lagi. Di Biak apa di Serui? Ya di Biak. Ya itu kan ada gua Jepang ya. Betul ini Ronald enggak salah nih kayaknya nih. Ya, Ronald enggak salah kayaknya, gua Jepang. Iya, gua Jepang itu di Biak Ronald ya. Astaga, Ronald nih kenapa pikirannya sudah hilang gitu. Ya itu gua Jepang di Biak itu biasa disebut Gua Binsari. Ya itu situs bersejarah tuh, peninggalan Perang Dunia Kedua tuh kalau enggak salah. Di Kampung Binsari sana itu, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Nah, karena memang situs-situs bersejarah seperti inilah yang memang dicari oleh turis-turis mancanegara ya kan gengs ya. Kalau misalnya kita di Nabire, kita masih mempunyai satu wisata yang menarik jutaan mata dari mancanegara nih. Let's say ada Kuatisore ya, dengan view hamparan laut yang luas, ditambah lagi keanekaragaman hayati, terumbu karang, dan juga so pastinya yang paling ikonik adalah hiu paus di Nabire teman-teman Pro.

Ya kita tahu banget ya kan gengsi ya, kalau memang hiu paus ini ada di Nabire ya, karena memang perairan di sana khususnya di kawasan pesisir Kuati Sore, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, ini memang menyediakan suplai makanan yang melimpah dan juga suhu yang hangat nih bagi ikan teman-teman Perdua. Ya ikan raksasa ini memang tertarik ya untuk datang dan menetap di dekat bagan atau jaring apung para nelayan nih teman-teman Perdua untuk memakan ikan-ikan kecil dan juga sisa tangkapan yang diberikan oleh para nelayan, guys. Hal ini hal inilah ya memang membuat kawanan hiu paus di Teluk Cendrawasih itu menjadi salah satunya populasi hiu paus yang diketahui tidak bermigrasi di dunia nih, sehingga dapat dilihat hampir sepanjang tahun, guys. Nah, menurut Ronald ini juga merupakan salah satu hal yang bagus juga untuk meningkatkan minat turis untuk datang ke Nabire juga ya kan, gengsi, dengan menawarkan keeksotisan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Sorry, ini kenapa Ronald punya multi nih dari tadi, ini tinggal belibet terus nih ya. Sorry. Dengan menawarkan panoramanya Taman Nasional Teluk Cendrawasih nih, teman-teman Perdua ya. Ya dengan hiu paus yang memang menjadi ikon nih. Baju RRI Nabire kalian udah lihat belum teman-teman Perdua? Kita punya baju yang biasa kita pakai di hari Jumat ya. Biasanya tuh ada bajunya warna hitam, terus nanti ada logo hiu pausnya gitu. Ya itu menandakan identiknya Nabire ya dengan hiu paus gitu teman-teman Perdua. Ya jadi makanya hiu paus ini memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi turis mancanegara, apalagi bagi turis yang memang geografis lovers gitu teman-teman Perdua. Karena hiu paus ini mempunyai sebaran habitat geografis yang memang luas di perairan tropis dengan suhu air yang hangat dan diketahui beragregasi secara musiman nih guys, dekat dengan pantai dan sepanjang terumbu karang di perairan tropis dan juga subtropis di seluruh dunia teman-teman.

Nah dan juga nih teman-teman Pro 2, ini Ronald kasih kalian notes juga ya, kalau misalnya kalian pengen berkunjung ke Kuati Soli juga nih teman-teman Pro 2 ya. Sebenarnya ada beberapa yang sering dihimbau sih, yaitu kita tidak boleh menyentuh hiu paus secara langsung gitu ya. Ternyata ada penjelasannya juga nih, atau pemahaman kenapa kita tidak boleh langsung menyentuh hiu paus nih teman-teman Pro 2. Nah kenapa kita tidak boleh menyentuh atau memberi makan hiu paus dengan tanpa pengawasan gitu? Karena hal itu dapat membahayakan kesehatan dan juga kesejahteraan hiu paus itu sendiri teman-teman Pro 2. Karena sentuhan manusia itu dapat menghilangkan lapisan lendir pelindung pada kulit mereka guys. Itu membuat mereka tuh lebih rentan terhadap infeksi. Dan juga memberi makan itu mengubah perilaku mencari makan alami mereka yang menyebabkan ketergantungan pada sumber makanan yang disediakan oleh manusia, teman-teman Pro 2. Ya, namun biasanya itu ya fun fact-nya adalah hiu paus itu kan tidak berbahaya ya teman-teman Pro 2 ya, karena orang lihat kan hiu paus tuh besar gitu. Hiu paus besar jadi pasti orang takut gitu ya. Ronald juga udah beberapa kali lihat video-video orang kalau berenang bersama dengan hiu paus tuh takut gitu, apalagi kalau misalnya hiu paus buka mulut gitu. Pasti takut juga ya kan. Ya hiu paus itu tidak bahaya bagi manusia ya kan gengs ya. Meskipun dia ukurannya besar ya, bisa mencapai belasan meter juga, mereka itu adalah hewan yang sangat jinak dan juga pasif ya. Mereka itu adalah pemakan penyaring atau filter feeder ya, yang hanya memakan plankton, kerikil dan juga ikan-ikan kecil guys. Serta mereka itu tidak memiliki gigi yang berfungsi untuk mengunyah mangsa yang besar guys.

0: So itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi tadi ya tentang revitalisasi Candi Prambanan ditargetkan dongkrak wisata dan ekonomi budaya. Dan tadi kita baru bahas sedikit soal kekayaan hayati yang ada di Kabupaten Nabire ya, terkhususnya di Provinsi Papua Tengah ya, yaitu ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang masih sampai sekarang itu mengundang mata dari turis mancanegara nih teman-teman Pro 2. Oke, kita masih stay di Spada ya teman-teman Pro 2. Jadi masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di hari Jumat ini nih. Hari Jumat ini kalian lagi pada ngapain nih teman-teman Pro 2? Ya semoga yang lagi pada beraktivitas, yang lagi mungkin mau masuk kerja, yang lagi mungkin libur kerja, yang lagi stay di rumah, yang lagi on the way dalam perjalanan juga, apapun yang kita kerjakan semua di hari ini semoga berjalan dengan baik. Kita semua sehat-sehat ya gengs ya. Stay healthy, jangan lupa sarapan, karena sarapan lebih penting daripada harapan. Asik. Oke, okay, so masih stay bareng Ronald ya gengs ya, menemani kamu semua tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this long drive sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Pocket hammer Gucci
3: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Baby, I got you.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.